0: Iya wera wia numara aku nususi ame kayo kaya legi.
1: Iya wera tu, aku meroka baju jatuh dari
0: bawah. Awaro.
1: Iya yang sama Abdul Nafi satu rugiandi.
0: Abdul Nafi satu rugiandi.
1: Walai kamu tu saya boleh lepas tu saya mampu tu mati asalam buat kita tu dah nubu apa punya.
0: Amin ya Rabbi.
1: Berarti kamu sudah nubu tu dah jadi.
0: Amin ya Rabbi.
1: Jadi kamu mampu ni walai kamu semua kan mampu tu untuk kau tu kau tu.
0: Amin. Amin.
1: Walai dekat kamu mampu tu kau tu mampu tu.
0: Amin.
1: Kau kan kamu kau tu dia.
0: Ya wera.
1: Ya saya mekali seba. Maka orang para pun girai-girai.
0: Mhm.
1: Yang jaga kat perusahaan. Wallahi atinafu dumu anu sabi.
0: Ya, wala.
1: Maka ente di rumah ni. Dekro, maka masuk agari. Yang sengkobu, yang bebaran nomo. Kabebara gariku kazoko. Gariku perusahaan. Kaya ini jaga diri ke perusahaan na kabro.
0: Ya, siara.
1: Jika orang kasung ngopo suria.
0: Amin, ya, Rabbi. Kita
1: dobu kira mene. Kaka namo ngopo. Na, kakara. Bezan, kriya, zonsoku.
0: Summa, amin. Amin.
1: Allah, you can't have money to do that.
0: Yeah, we're not.

wenu haye ton yo fida gare wenu musa akuru papa sinseri akuru papa sinseri

kagadi udua abarutu. Anse miliadi udua abarutu. Ankagadi udua abarutu. Anso bayi godi udi babaru ye.